0: Jesen.
1: Hulti, hulti, rahayu, rahayu, bismillah, amin.
0: Mwah. Rahayu,
1: rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wilujeng ya. Kenapa dengan rahayu?
0: Tidak apa-apa, Pak dosen. Sepertinya panjang sekali jawabannya ya.
1: Ya, itulah bahasa Sangsekerta.
0: Pak dosen.
1: Ya.
0: Kembang desa itu beneran bunga kah?
1: Aduh, duh.
0: Sesimpel ini.
1: Ya, ya.
0: Baik, ya.
1: Ini kira-kira masuk ke dalam kategori pertanyaan apa, Nagri?
0: Ketika saya bacakan pertanyaan dari siapa tadi? Nang Fajar ya. Pertanyaan ini termasuk ke dalam kategori Flower by Yungkai. Ada lagunya apa nasi?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Itu lagu dari daerah mana itu?
0: Tiongkok.
1: Yungkai.
0: Iya, iya. Yeah. Emang tidak boleh di Tiongkok ada flower?
1: Boleh. Wajib ada flower.
0: Jadi bagaimana ini pada saya?
1: Oke. Okay. Berbicara mengenai kembang desa ya nih.
0: Iya, iya.
1: Kembang desa itu adalah apa sih, Pak? Apakah itu beneran bunga? Nah, ini ada sejarahnya.
0: Oh, begitu.
1: Jadi, zaman dahulu orang-orang Indonesia belum menjadi negara.
0: Oh, masih jadi apa?
1: Masih jadi jajahan.
0: Iya.
1: Banyak sekali orang-orang berkumpul dalam satu komunitas yang disebut desa. Orang-orang di desa ini berkumpul, punya anak, punya mantu, dan berkeluarga tentunya.
0: Ya, Pak.
1: Di setiap desa pasti ada salah satu wanita yang memiliki paras wajah yang cantik.
0: Oh, cantik jelita ya?
1: Betul sekali. Cantik jelita menjadi pusat pandangan laki-laki yang ada di desa itu. Nah, melihatnya cantik seperti bunga. Makanya disebutlah wanita cantik yang ada di desa itu sebagai kembang desa. Karena paras cantiknya ini hampir sama dengan kembang. Dan ada di desa sebutnya kembang desa.
0: Iya.
1: Dan sampai hari ini pun masih banyak kembang-kembang desa walaupun tinggalnya di kota. Bedanya kalau di zaman sekarang ini kembang desa berevolusi. Karena memiliki paras wajah yang cantik. Orang-orang sekarang yang punya paras wajah cantik ini berevolusi dari kembang desa
0: menjadi
1: kembang kol.
0: Waduh.
1: Karena rata-rata yang cantik sekarang di-hire untuk jadi kol.
0: K-O-L, Pak Dosen. Itu bukan kol dibacanya.
1: Itu bukan kol.
0: Ini bukan kol.
1: Bapak kira kol makanya ada evolusi dari kembang desa jadi kembang kol.
0: Bukan.
1: Waladalah.
0: Iya.
1: Bapak salah dong.
0: Bapak salah itu. Ya emang salah. Pak dosen ini sepertinya tidak mengerti gitu loh, tidak paham.
1: Aduh, soalnya rata-rata di Instagram ya itu namanya yang kotak ada kameranya ya.
0: Apa maksudnya gimana?
1: Kotak, logonya kotak so ada buletan kamera itu Instagram kan?
0: Instagram
1: itu. Lah itu, Bapak suka lihat dicari kol. Punya followers sebanyak yang punya orang cantik rata-rata.
0: Iya memang. Makanya punya paras cantik dipercayalah sama beberapa klien atau beberapa brand begitu loh pada saya.
1: Jadinya KOL.
0: Iya.
1: Bukan kol.
0: Nah, salah. Aduh.
1: Udah ya, bilang ya. Segmen suci tadi Bapak.
0: Tidak apa-apa ya. Ini kan kita saling

0: 100% mata air alami.
1: Intratan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Bandung, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps. Seharga Rp250.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Kids Unicom Radio.
1: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gue gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gue gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
2: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
3: 103.9 FM. It's Unicom. Sobat Hits, saya Samuel Cipta dan kamu sekarang lagi dengerin 103.9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. It's Unicom.

0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio.
1: Sobat Hits, pagi ini yang dingin.
2: Aha,
1: gue punya berita penting nih buat lo.
2: Apa tuh?
1: Jadi ini beritanya muncul dari Piala Presiden 2026.
2: Oh iya benar, resmi apa seremonial pembukaan Piala Presiden 2026 tuh kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung sob berlangsung meriah.
1: Wih, semua ada. Pak Deddy ada.
2: Ada.
1: Pak Maulana Sirait ada.
2: Ada. Waji Umbu aja nendang bola. Serius ada kan?
1: Iya, benar.
2: Iya. Jadi tercatat sebanyak 24.000 tiket match pembuka ludes terjual sob dengan harga tiket yang terjangkau yaitu 50.000.
1: Keren.
2: Karena diharapin dapat jadi hiburan rakyat yang berkualitas lah buat semua lapisan masyarakat.
1: Nah, Ketua Steering Komite Piala Presiden Bapak Maulana Sirait ini nyatain edisi kali ini menampilkan peningkatan dengan total hadiah yang naik menjadi 6 miliar. Juga merangkul 100 UMKM lokal di area Bandung dan Surabaya guna membantu mendorong perputaran ekonomi daerah selama turnamen berlangsung.
2: Habis olahraga sepak bola, kita geser ke olahraga lain ya.
1: Apaan
2: di final
1: tuh?
2: China Open 2026.
1: Wah, jadi ganda putra Indonesia dan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ini sukses meraih gelar juara di ajang China Open 2026. Bermain di Olympic Sport Center Gymnasium, Fajar Fikri ini tampil epik dan bangkit dari kekalahan game pertama. Belum akhirnya menutup laga lewat drama rubber game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 atas champion dari Korea Selatan.
2: Hasil positif ini sekaligus menjadi satu-satunya gelar yang berhasil dibawa pulang kontingen Indonesia dari kejuaraan tersebut. Tepuk tangan!
1: Hey, badminton berjaya lagi.
2: Ya iya dong. Sementara gelar di sektor tunggal putra berhasil diraih sama Chou Tianqin dari China Taipei.
1: Chinese Taipei.
2: Dan sektor tunggal putri dimenangkan oleh Akane Yamaguchi dari Jepang.
0: Nantikan Hits News berikutnya. Cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

am ne mewa ke to wi heyo de beru ma kanu ana men to to kina mafuri bu gente mewri ya kati gyorek de mama na rete be men na lumi ay ne de ron de kirake pe ko go o atei on manena ki men de tawte ka ni usiran na non de uram ka program office de kame to agi men de bota ki bu gente mewri ya kati gyorek pa de ko go ya ki kan de na giri ya tai ne pon to wana te ka hanga ro te mer lumi ya tai ne o atei akia bu ngiye Yesu ngu wate nga wabui mewa pa ilion te wate ni ngaun maisi ya tainaine akia sende kente kaa nga nga yo o wakia pa kaa yaririki imberanan tepuina na kwen tepuina ruewa Arinamna pa kilipa seponti metuwa na maisi nga inata tepikoukou na kikantana nga kiru ya tainaine akia pa kaa yaririki imberanan tepuina na kwen tepuina ruewa Tiririki ya roiri ibu kente pikoukou pone menu wapui na kwen tepuina na mewa Tiririki Mamerangan tikariki Tenua na kwenye mewa tiririki. Ibuki napa ituwa itauroa inapatante tinaine na kwenye kogo. Awa akona nika kanga ngaikai na kwenye teai arebungiek. Inaki koro unantia teai, inaki roare ilawawatana. Mkana ibungiek. Tekanganga nilegeleke meana tapo ni ikeike teai. Awa itekanganga nilegeleke meana tapo ni ikeike teai. Ibuki ni merunin teai naine arebe kogo awa nakagileke iluna. Tirita tandara inanoni pikoukouna. Aki taundara antiaine utainte pikoukou oatebung. Kairo takin antena norak, tesine imuintabu, rotakin narayang o tiaine imuintabu, agiraw narayang o tateinayne ribikogu, ariyakona alikarikia, mameran narayang o, keyorakin tiyang, erare keirouna tekani kakakorua, uruakin narayari ime anayang o, ibuki nikapayana na kontay ay ka anarko. Kananako man tipikogu, ariyaki kanta nangaki. Tipikogu ariyaki kanta nangaki, erike inanon tayin tembengin, ketiyak iyang o roi, imaranan tiyatayinayne, awa tiyatayin umane, apa kahana ni dekik yang nuapui. Dan orang yang bagi dia sebab tu orang ibu kan nampen tebe-tebe ke, nang mai tebe koko uri ada ini ni. Ni dekik dekik memerintah tiang hari ini. Yang di terayu under luar dekik enti meyata. Yang ni kawan jatuh. Aku hari ini enti service enti na. Aku enti tapu hari ini kahina nuak. Aku ibu enti memerintah kita meyaku. Kawan ini enti klinik. Jono orang ibu kini hari ini enti ibu pok. Ibu kini jatuh kawan tebe koko. Ayah kita anda ngaki ini tebe nubule. Ayah kita meno. Aku guna ni kapungguna tebasin ete emergency contraceptive pill. Tenua tepung imun tepota kita tukar tepi koko ayah kita antara ngaji. Kawan tepi ini ada kubahan mengaya. Or teleponia awu awu akia nak ia pona ibu gini program. Teleponia awu awu akia ayah kia pona ibu gini program bukoi ada bukain anu tipu bukoi. Kandapa? Atikerai.